0: Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'aani.
1: Eno ye program ebyafaayo mu byawandiikibwa buli lwakubiri okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'ekiro wanooka ku mukutu gw'ogw'ensonga.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Karibtukum fi 107.9 Pal FM kila yom larba program tena Nubi Jedidi sidena na kwa nakulu apatiza na Stormon umate Nubi ya kwa tena Milan Mutu besi mafiso kutuwa suwe na bikele inna lillahi wa inna ilayhi urajiun inna tana rabana inna karu jina rabana besi hajukina upa zaidu Allah subhanahu wa ta'ala kireke fe gilba tena nina kwa tena kulu afina apatiza na Stormon kamu raisima kutai kwa na kutakasuma na sadi raisima besi mafiso kutuwa so besi na kiseme ilete rabana makwana tina mstashifa barabara ayanin ina kamani kwa nimeta kumbakani wain ina kamani kwa nimeta kumbesi geni mesubra beto kumbesubra kena rafika kama tamaraji kile mneina kena rafi diktari kena ligoni na sidawa na sunu sate mwisho rabara bambu na kefa ayanti ina bipona insha Allah sidawa nita kumkula kwa tina bayanifu mstashifa barabara ita kufumi Milan ndashwa barabarau ndofu kama na bwana mabesi tafifu beba kana tagasu metaseme maseme besi na Allah subhanahu wa ta'ala kide polisha tayande kide polisha na kum ya rabbil alamin itabiligo khairi na gishukuru zaidi bumara itabiligo khairi na shukuru zaidi bumara itakalagara itakala jozum ma jozum masha Allah ina kama ngifurahi meta zaidi bumara nafu meta zaidi bumara intima barabarau kamani ina frame meta 10 inasaga kwa natina mkiso intima barabarau fi kami barabarau fi umate nubi barabarau ina kamani kishuta kumuzaidi bumara ya kumuso karama temanfa zaidi fi kulufu karamade besi na kikuru na Allah subhanahu wa ta'ala ina kumana Allah subhanahu wa ta'ala kede kasi karama kul fi ala biseme karama kula pita kumuso besi na kumana Allah subhanahu wa ta'ala kede adu kide kumuseme kia yom la ruba yaba shabil ana kuru fi idha ini tepal FM akwa tina mila kile kile ini malina kan tol fi kuru arabi mbijedidi karama kan fi tetele jede lakini masha Allah inarija insha Allah na fiyo kila yom la ruba ibarana majina ni tatala ma kila yom la ruba ina kuni fi pal FM ina kushuta kumzaidi bumara akwa na kani gilimuna na simu akwa na kani gilimuna na risala fika yama kulu ifukara wakulu ya bakarama ni jeje asili na gasma baruna mjima inafi insha Allah ina gomba na nasu kula bukina gasma ina ina gishu kita kumzaidi bumara ina gishu kita kumzaidi bumara ita kumukutana fi palma ina kumukutana fi palma ita kumgenta kumgasma minusubu ladi minusubu ina gishu kita kumzaidi bumara ita kumukutana manufa zaidi ita kumukutana manufa zaidi ina gishu kita kumzaidi ina gishwa mzaidi bumara ana shukula nasu kula fina kila ima kutala fi idha inima manasa bukuni gidoru maana fi kila kona haka mana kutala mzaidi bumara ana shukula gidoru fi platform kutai fi TikTok kutai fi Facebook kutai kulu te na guru update ina kamana shukita kumzaidi bumara fukana ma kula uta kumgiso italisa bulisa doru ma italisa lisa follow ana ma ablaka na ma Facebook, YouTube, fikulu ruwa besachi na guru update ana kulu fogo fikalama kulu apkini gidoro na guru lakini fikalama kulu bakana kula na girasu kula na kama nchisa kumzaidi bumara ila kumzaidi utuwe manifa zaidi maudhute yom tenare ana ja, ana mifi.